0: Janda de no me guat ko shabbat again. Seko ahu. Pegam dan dan no ahunda.
1: Good shot, 1.5 FM. Sandra Deva.

0: Janda de no meguat ko shabat again. Seko ahu. Pegam dan dan no ahunda. Patid, patid.
1: Shot 155 FM, Sanzibela.